Nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa Bugman thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaiya Dennis na Ngoni wa Thũita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Dose ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.

0: inya.
1: Arahoka.
0: Nĩgwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti.
1: Mĩkwekwe.
0: Ũteti. Wonjoria.
2: Kameme.
0: Kameme. Kayo ka mũingĩ. Tuko chonjo. Rũcinĩ thinacara. Nginya thaa inya. Arahoka. Don't miss out.